0: baninga mwacha mokonye eri tunyari tugu tanga ama gima mange anyari kagusira asenyencho yoko bina gose asenyencho yoko nyora omwana kwa nyora nga umu mino yiga gose umu subati yiga utanya kuwela nyagitari wako nyora bono nyuri robo kongo banani usiri bugumabu waye gose usiri umwana waye uria erie taga niri akoli kuende anyari kagusira igo bono toko ba asenya abangina usaba subati walibanda bonsi monte yarlite na kamuranche tiga mwumurige ubo konyi wenye gitari kubwa kunyora wananka ili ugutanga eme chando ema magima mange tanyare kagusira ili akabere okoba na obo tuereru aso moyoye na ugutiga obuwa nege ntukie ngencho umure mwega na ibe ngencho ikiagera aba kerubu ato wabu ugungi yose gusa gutatwara uburemu nibura nyare wanyurira imicande mingi ekero kunyora umwana gose kwanyora bano kwanyora murira ndatabwira ntikubora umwa ciyarisa gose presha inande ya lete imicande mingi nande bona isafari yokunyora umwana yaba enkongo kwika abwatie amaciko buna abanyagitari gose abateresa bakumutebya egere anyare gakubwatirana ere anabanyagitari bombera egere banyare bagukora isabari eribuye nande micande nde etaiyo kina bono ase enyagitari yetu ya kemishen ya nyamawa kare ntuwa bwate inyomba yoko manwa kore nde bwanaiga ntuwa aki wa kanya sayangu ya muno ntuwa nyora etieta na nere operationo na nege nitoko kore gasi ikiegera ntu bwate abanyagitari ware nubu manyoba nene wamanyete igoro ya umuswati okubina ninki awe nitoko kora ase abasubati bali batanyare kunyora abana babo burunge gose ase nchira ya esemo ya nsoni igo nabo bakunyora banyurire obokonyi bwobwango nande obuya gwetera ase kwesi nyagitari yaitu eyebwate etieta nande eranyare gekomokonya
1: oyo nomunyagitari omateresa sister Felix Gesare kurora ase nyagitari yaitu ya mission ya nyamagwa korwa obasemigo chase abangina bibwatiranete
2: Uju numurubili ubo bamenye ubya bunore ntua sure na Equity Afya. Nigoto kwena na obo koreri au buna ama buli u asu mwenye gitari okore nguwa se lab ama liogo e kliniki kia maino ni kia maiso na boigo che kliniki chia bende buna e chu mwenye gitari uga netie uli abu wabana abasubati na basacha na boigo u mwenye gitari uweli sankwa konyora Equity Afya Medical Center irangi na ye tarra e website at equityafya.co.ke Gose owa kesimi gwetere namba 0765100000 Equity Afya omukonyi ubo bamenye ubya

Awani plan ya buat ni upaya ready hari ke nasional. Kau muka kau aduh ni hari ke biasa. Oh no, tadi hari orang nyombak no aduh ni aku ni cepat dibuang bocah. Bocah isi kau, ikan ini. Tapi kalau dia mana bawa bocah, korang macam ni sendiri. Aku

0: FM.
1: Asomoro berio ogesa negesa ntori korara ni gotoko gesa mpaka bwakia
2: negendere ngali tukolia goni goli ali ngeligia kwe gokire we semire na kwimanya mankoro igegesa FM mu chakra chinsa 10 na muchiri mambe we chinsa ichiga isano na mochi abono butuko
1: asoko nyora obo semia bubu ama tubya asechinka ama genderero asense yaito na nena mono imeja gusi
2: aigano ko kwanerwa bo ikirano no bwatebesa ngunya kwakore sabunga inkyokora mbole mo
1: na mashabiki kuruwe imena isiko ya Kenya asimubu ateli baga liyogo kuwa na eje maseje mo asumuru belio ogesa negesa imejegesa FM
3: mudu mwanya watu na kiuraga nyue tuwe kenjogu mudu mwanya watu na kiuraga nyue tuwe kenjogu
2: umera na ama na inche Professor Edward Sabasi kira litukulia Jumatatu kwa ikai Juma uchakira chinsa isaro na mochia butuku kwa chinsa ikumine mochiri mambia aso

0: Alright, sebagai macam materi, merong kibere naisano naibere. By the way, semua biar orang macam materi tu kau nama apa ya? Terkait ni, na afya yaitu si chi county cito, pekni county, kiki sebagai county yang mira. So far so good macam materi. How do you look into it? Serikali mati abar kau champion na, kau champion yang anelia ya obochinwa afya bonsi. Under USC manchi matikali shaba antungu wa kanerabali lakini so far so good na kiroche obo korili ya sechi county tuna kiroche nkiu nyarakoba go korili according to wachini nyakitari buwa nkuiga kuidro murele buwa nkuiga na kiu obo korili buras nyakitari chita amali hugo naro kikiru nande wantepota manchi matikali ga tocha tocha kungakiresimi tocha kungakiresimi na prejudice na ni usenge njoko ba orange la gete bono utaye kubeka mangana yu asenjire nga mne yu hapana nga yu tukona mangana re facts factual yu manje motikarili kwenye rekoba goko emekia nga neke enekire that is the only thing nye rekoba kungwa na kiroji the status yobo ya affiliate asechi county yu manje motikarili na kia koroka na kira singa kimune chiga kwa kwa nye gitaro of recent maybe na yu mwenye wachiru kubwa ni usenye gitari kusinu muriru kwa iliroro na kia mangana ala asenye gitari chito even to be honest, the last time we were to about the conversation, you go much more to about a lot of challenges chenye kwa chiku kwani rabanta bangi ba kwani the challenges nyingi chiras nyakitari wandi batebanga kwani nyakitari ho na iko mali yoko tayo kagana nyakitari ngapimwa ngatebu si what lakini thing eri mali yoko ngatebu nchi okora gento gete na ki status rebono iga of late how is it 07 24 25 65 04 na 0733 332 236 chinambi chana ega se studio nuko ndikere ujumbe wetra se namba ya ne ya WhatsApp namba ni gere 0724 25 65 04 na bwe wetra sumtandao Facebook wale se fan page ke se FM mwenche mwetra busanka muna inchi ndikere ujumbe na bwe wetra sumtandao TikTok mwenche mwetra ndikere ujumbe tell me from what experience kili wato mwenche mwetra li ayibuna mwetra li yone ayibuna mwetra bwe ke se FM mwetra li bumro bwe ke sa nige sa sometimes inko kwa ruare wachi nyegitali na kibi ntubide just tell me as it is na kibi ntubide mwenche mwetra li rito kore go mundu naro chaga ngabona ate tuguli usere usinyare belieta I tell me what you saw with your own eyes ngeli kwara na maisao na yamunya no wachi tinye gitari na chiga ngote binga ngorki kitab ke kinye gitari kwachi re tongoro kion te bina kek ni stari ke wachi te na chich yes to benga omuru ni rit nikita na muri stari ke chiga iga mwanya to kabaga kulikiru this is what I saw exactly with my own eyes that is what I want to hear from you as we look into it renga ki chi nyagitali chito as chi count chito nyagitali chito okorna kia bokor libore ama ya naroro wetani mabe na kia mayaro naroro what have you witnessed umu njimu tukarili ekirora tebe nga nekia kere 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 chinamba chene aiga se studio jumbe wetra sumutandao yo WhatsApp 07 24 25 65 04 wina ukunikira ujumbe wetra sumutandao Facebook ase fanpage chike se film wego manchimo tkirli wetra se mutandao TikTok igari manchimo tkirli ase nchiro ya bene kima sema nami na kioro chuma nchimo tkirli ngikira kigendrete ase chinye gitali chito na kiobo kwa liboli gesa nige salo gesa nige salo gesa nige salo
1: alege sa
0: ii
1: oiguete
0: na kubo atire karibu sana
1: provesa sabaz buwakire uya
0: buwakire buwakire nengali yale yangu mbono
1: ini yang gaya yang berlulus di Malvoman Saudi ya Prabu oh no kone ini aja aku aku aku aku aku kuli dengan tenang aku cekana iya tiang aku mensi yutil nanti aku cekua di ketua itu kita juga bicara kini depan ini ini aku cekua kan kau sama cek cekua sen cuci aku mena aku aku kone aku aku asoi de aku aja aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku aku
0: aku
1: ya mwono sana hili saini habari ya matuka mange
0: aa ya mbiyere
1: na kora ase mutana hoti wose kwa hiyo chumachoga aliga
0: ii
1: Ni
0: gari gana ari gicise mu kiri cya kitutu masaba litongo sengera.
1: Oh,
0: ari gicise
1: kitutu, okay. Ah, ari ni koma.

0: 恁厝一个便宜的。
1: 嗯哼。
0: 哎呀，我比我高。
1: 嗯哼。
0: 那年头我得如果那么有管理就。
1: 嗯哼。
0: 你比他妈的我高一个。
1: Yes。
0: 那人家去年过年不给他去年去办那套。
1: 嗯哼。
0: 那今年嘛，人家在干年底的机构了。
1: 嗯。
0: 我过年就去干那事。
1: 我来干多过。
0: 我干多过。
1: 嗯哼。
0: Arah ini kondisi agenda saya juga dibuka ibe.
1: Ia.
0: Nangko, lawan yang lain muncul di mana politik asyik buka ibe.
1: Mhm.
0: Egin tu kau dah buat, lupa temen agenda saya.
1: Mhm.
0: Jadi aku lagi.
1: Mhm.
0: Wajar kau aku keluar juga.
1: Mhm.
0: Kau pun tu kau nunggu kau mengikuti asal na NHS dia ringkor, lor.
1: Mhm.
0: Sa, na bawa nunggu mukul kan, bawa keluar bawa nunggu mana kau kiki sini. Ia. Niko ya ndanga kani kile sababu amwita kwa kolega.
1: Mhm.
0: Lakini NHIF
1: yes.
0: Niko kwa kitete kwa kwa faini kwa nini kile mtoto mmoja akurudi.
1: Mhm.
0: So ndio sasa moyo wake kungo kwa nini cho mwenye uzungu.
1: Mhm.
0: Yere faire ya mara 10 ya sasa afi kwenda tena afi ndio afi ndio.
1: Mhm.
0: Isipokuwa
1: Mhm.
0: Bono abakuri ababa ra inda tere go sinya kitana kiba za ku kimeka bo mo special ya kitana ya serikali
1: mhm
0: na abakuri kimeka bo lakini isa ko bana obo mangana ya nga nga bi no ya ndo pi mu bara ki no mbota mayo go maiga
1: mhm
0: sa ni ngiri
1: okay
0: ndiye mono
1: ndiye mono
0: ncho fu nso nguru ya nyo muga ba ku yango
1: ni una sante sana rera wan te binga ga chiko ikanya kitali Uweka nyakitali Watebunga nyakitali tebu ya timari yoko Lakini mwenye kitali yole nyakitali yume Nga nabu ya tera mali yoko He? Wete Yundo yundo piko kore kana isiko kwa kogumi Imagine Inye kitali yose kuwa kenda tebu ya timari yoko Lakini mwenye kitali yoyo Ogo kubwenye Ogo tebunga nyakitali tebu ya timari yoko Kulikiro chikogora Ogo tebunga nimbu ya tencha mali yoko Does it make sense? Really? Hmm? Nakitali yetu tebu ya timali yoko. Lakini nje nimbu ya timali yoko. Kuwaka na chibesa, nguwa mali yoko. In an hospital, in nakitali. Hmm? To make matters even worse, nakitali ya serekali. Nona ya turo chingo wakungu na oboro. Muchando na oboro. Gisa nege salo.
2: Hello.
1: Hey.
2: Hello.
1: Rimeredio.
2: Hello.
1: Rimeredio. Gasa nige salo.
3: Ale duat.
1: Hey. Wakire, wakire biana kiabo. Mwana Simba Nyanaro.
3: Mwana bomai kuro magura.
1: Hey.
3: Yo mwana Simba nkuwa ni kwa tringinda tukuwa na korena na vunando tusina. Kamu yang kau anda, sebab presiden kita tangga saya juga ada tiga bandar saya buat karena sini nyata, buat kerumun sini, matangan. Uyo kawir, arah ujung juga buat, uyo kata tu, saya kamu yang kau anda kerja.